Untuk gelombang tsunami dengan ketinggian 0,94 meter juga tercatat di Maurole Ende. Sementara gelombang yang melampaui 0,5 meter terpantau di Bulukumba dan Sape Bima. BMKG pun kemudian mengakhiri seluruh peringatan dini tsunami pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, di mana keputusan tersebut diambil setelah hasil pemantauan menunjukkan kondisi muka laut telah kembali aman. Meskipun peringatan dini tsunami telah berakhir, teman Pro 2, BMKG pun mengingatkan kepada masyarakat, teman-teman yang ada di sana, agar tetap mengikuti informasi resmi dan perkembangan aktivitas gempa melalui kanal komunikasi BMKG.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluaran di HP aku.
1: Eh, iya loh, kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rembang,
0: Jawa Tengah. Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos. Gini kan jadinya. Terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis. Makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman-teman terbaik kamu masih di Spada. Informasi-informasi akan Nabila hadirkan untuk kamu ya, sambil menemani aktivitas pagi hari kamu yang lagi bersih-bersih rumah, bersih-bersih halaman, olahraga, sambil menyimak program 2 RR Madiun ya. Simak baik-baik teman Pro 2, karena apalagi buat kamu yang menerima beasiswa LPDP angkatan 280. Ini di sini ada pesan dari Menteri Kebudayaan Fadlizon yang mengajak untuk kamu penerima beasiswa LPDP angkatan 280 Amerta Karsa untuk membawa misi kebudayaan Indonesia, di mana di situ beliau meminta para penerima beasiswa untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia saat menempuh pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Ditegaskan bahwa penerima beasiswa tidak hanya dituntut mengejar keunggulan akademik saja, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan juga negara. Jadi boleh belajar kemana saja, berpendidikan setinggi-tingginya, teman Pro 2 menjelajah dunia manapun, di universitas terbaik manapun, tapi di sini dipesan bahwa jangan pernah melupakan bahwa di situ punya tanggung jawab kepada bangsa dan juga negara sendiri. Menurut Fadlizon, penerima beasiswa LPDP memiliki posisi strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional, dan hal tersebut sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan dikatakan bahwa kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan seni dan musik, tetapi mencakup 10 objek pemajuan kebudayaan, di mana di sini meliputi bahasa, tradisi lisan, manuskrip, ritus, adat istiadat, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, permainan rakyat, dan juga olahraga tradisional. Sebagai informasi, pemerintah juga sekarang menjalankan repatriasi dan restitusi benda budaya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan kedaulatan sejarah serta cultural and historical justice. Dan bagi Fadlizon sendiri, kekayaan budaya Indonesia di sini perlu terus dilindungi, teman Pro 2 ya. Ya, perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan diharapkan termasuk teman-teman penerima beasiswa LPDP nih ya, bisa menjadi pemimpin sekaligus pengambil keputusan dengan tetap berkabar pada jati diri serta budaya Indonesia. Jadi tetap berakar pada jati diri serta budaya Indonesia di sini, teman Pro 2.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pikirkan.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Universitas Merdeka Unmer Madiun memperkuat sektor pertanian dan olahan lokal melalui program pengabdian kepada masyarakat unggulan perguruan tinggi PM UPUT 2026 di Desa Bodak, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Program yang didanai oleh Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tersebut mengintegrasikan seluruh rantai nilai kakao dari budidaya sampai dengan hilirisasi dengan menggandeng kelompok tani murah, Sandang Gelaga Hombo, dan Rumah Coklat Bodak. Terkait hal tersebut, Ratna Mustika selaku Ketua Tim PM UPUT Unmer Madiun menjelaskan bahwa konsep hulu hilir ini diterapkan agar manfaat ekonomi komoditas kakao bisa dirasakan langsung secara maksimal oleh warga sekitar maupun secara luas. Dan dampak langsung pun ini terasa di tingkat petani, teman Pro 2, melalui pendampingan teknik pembibitan, pemeliharaan, sampai dengan pengelolaan pasca panen, di mana di sini ketua kelompok tani pun menyambut positif transfer ilmu dari teman-teman Unmer. Dukungan penuh pun juga disampaikan oleh Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun, Kolonel Purna Muhammad Saiful Aziz Esos, yang ditegaskan juga bahwa kolaborasi antara akademisi, petani, dan juga pelaku usaha ini merupakan bentuk nyata peran perguruan tinggi sebagai motor penggerak pembangunan daerah, teman Pro 2.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita ya di sesi Spada. Yang pastinya kali ini Nabila tuh pengen nanyain dulu, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga apapun aktivitasmu ya, tetap semangat teman Pro 2 dan lancar-lancar. Pastinya dalam kondisi sehat, baik-baik aja teman Pro 2. Amin. Nah, mungkin ya, seringkali dari kita itu kan terlalu fokus tuh untuk mengejar target besar, sampai-sampai lupa untuk menghargai langkah-langkah kecil yang sebenarnya punya arti. Padahal, pencapaian sekecil apapun itu tetap layak untuk kita rayakan. Dan mungkin belakangan ini kamu berhasil bangun lebih pagi. Termasuk hari ini sendiri menjadi suatu pencapaian gitu ya. Akhirnya bisa bangun pagi. Akhirnya tidak menunda-nunda pekerjaan dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal sederhana seperti itulah yang juga merupakan pencapaian nih teman Pro 2. Jangan lupa untuk bersyukur atas kemajuan kecil kamu. Sehingga di sini pagi hari ini Nabila pengen ngajakin kamu untuk merenungkan gitu ya, sekaligus sharing kira-kira hal apa atau apa pencapaian kecil yang kamu syukuri belakangan ini. Boleh dong sharing-sharing ke Nabila pada pagi hari ini. Di mana? Di WhatsApp kami di 0811-369-7755. Atau boleh direct message aja di Instagram @hararipro2madiun. Nabila tungguin nih ya di sesi Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Oke, teman Pro 2, merayakan pencapaian kecil atau small wins ini sangatlah penting untuk menjaga motivasi, kesehatan mental, dan momentum. Karena apa? Ini bukan sekedar tanda bermalas-malasan gitu ya, melainkan bentuk apresiasi diri, self-appreciation, di mana kamu tuh bisa merayakan dengan hal-hal sederhana seperti, contoh, satu, pribadi dan kesehatan. Nah, kayak kamu sukses bangun pagi secara konsisten, minum air putih 2 liter sehari, ataupun berhasil meditasi 10 menit, ini di antara pencapaian-pencapaian kecil gitu ya, yang jarang banget kamu perhatikan sebagai sebuah pencapaian. Termasuk dari segi pekerjaan dan juga belajar. Nah, contohnya menyelesaikan laporan mingguan lebih cepat, ataupun kamu berhasil untuk menamatkan satu bab buku. Seperti itulah sebuah pencapaian-pencapaian kecil yang bisa kamu rayakan untuk menjaga motivasi, kesehatan mental, sekaligus momentum. Jadi jangan lupa untuk merayakan hal-hal kecil tersebut, teman Pro 2 ya. Untuk apa ya, istilahnya tuh menjaga motivasi kamu agar kamu tuh tetap semangat untuk menjalani hari-harimu meskipun itu terasa berat gitu ya. Oke, jadi berhubung di sini sudah ada yang masuk di 0811-369-7755 maupun di Instagram @rrpro2madiun. Nabila ingin membacakan pencapaian-pencapaian kecil yang sudah diperoleh ataupun sudah disyukuri oleh teman-teman Pro 2 nih katanya. Dari Andi, selamat pagi. Kalau kata Andi nih ya, saya bersyukur karena bulan ini berhasil menyisihkan sedikit uang untuk ditabung. Meskipun bulan Juni ini berasanya dar-der-dor gitu ya. Ya, nominalnya sih belum besar, tapi jadi langkah awal yang baik gitu. Terima kasih ya, Andi. Lanjut dari Maya. Selamat pagi, Kak Nabila. Selamat pagi juga. Sehat-sehat selalu untuk kamu, Kak Nabila. Siap, kamu juga ya, Maya. Katanya sih pencapaian kecilnya adalah setelah lama menunda-nunda, akhirnya aku belakangan ini jarang sekali untuk menunda-nunda. Alhasil aku berhasil membaca satu buku sampai tamat. Rasanya tuh kayak puas banget gitu ya. Oke, mantap gak tuh? Terus ada dari Siska gitu ya. Katanya sih aku seneng karena mulai semangat lagi gitu untuk melakukan aktivitas. Biasanya sih loyo-loyo. Nah, kayak gitulah ya pencapaian kecil yang jarang terjadi di dalam hidup belakangan ini maksudnya. Terus ada dari Dewi, selamat pagi kakak, selamat pagi juga. Kita sih belakangan ini berhasil mengurangi bermain HP sebelum tidur. Alhasil tidurnya jadi lebih nyenyak nih. Mantap ya, ini bagi tim-tim begadang, yuk mari kita melakukan pencapaian kecil dengan tidak begadang. Termasuk Nabila nih ya, yang susah banget itu untuk sekarang sebagai orang yang insomnia. Walaupun ya sebenarnya karena insomnia ini terjadi akibat tuntutan yang ada. Seperti dinas pekerjaan dan lain-lain nih teman Pro 2. Kebetulan aja shift malam seringnya nemenin teman Pro 2 ya kan. Jadinya ya begitu deh. Jadi terciptalah insomnia. Ya pengennya sih kembali lagi gitu ya. Bisa untuk tidur cepat dan ya kalau misalnya berhasil termasuk pencapaian luar biasa nih. Pencapaian kecil yang luar biasa bagi Nabila. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung nih teman-teman Pro 2. Buat yang belum bergabung tenang aja, masih banyak kesempatannya ya. Aku tungguin, bisa kamu sharing-sharing, ungkapin kira-kira pencapaian kecil apa yang sudah kamu syukuri belakangan ini. Boleh banget gabung ya teman Pro 2 di 0811-369-7755 atau boleh direct message di Instagram @rriPro2Madiun. Nabila tungguin di sini.

0: Ya sudah, tak pulang. Lanjutkan di rumah sambil rebahan dapat uang.
1: Ini dibilangin. Kok wajahnya lungset gitu, Bul? Jalan kaki lagi. Mana motornya?
0: Udah, gak usah nyindir. Sudah amblas semua. Gara-gara
1: judi online. Sudah tak bilangin kan, Bul? Judi! Meracuni kehidupan. Lagian loh, Bul, banyak toh diberitakan judi online pemicu bangkrut, utang, perceraian, kriminal, sampai bunuh diri. Amit-amit deh, tobatlah, Bul. Kalau ingin kaya ya kerja.
0: Ya wes kalau gitu, utang kopinya tak bayar setelah dapat upah kerja.
1: Ternyata kamu udah bangkrut beneran ya, Bul.

Oke, masih di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Yo, yo, yo, yo. Jadi, ramai sekali gitu ya teman-teman Pro 2 yang mengungkapkan rasa syukurnya terhadap hal-hal kecil. Terima kasih banyak nih ya yang sudah masuk. Jadi memang mensyukuri hal-hal kecil ini tuh adalah kunci untuk meraih kebahagiaan baik secara lahir dan batin. Nah, kebiasaan inilah yang membantu kita terhindar dari stres, memperbaiki suasana hati atau mood, dan mengalihkan fokus dari apa yang kita tidak kita miliki ke hal-hal positif yang sudah ada di sekitar kita. Jadi apa ya, istilahnya tuh kayak mengalihkan fokus gitu loh teman Pro 2, biar kita tuh tidak memikirkan hal-hal negatif. Dan praktik sederhana ini sebenarnya membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Yang pastinya pertama, meningkatkan kebahagiaan. Jadi cobalah untuk berhenti sejenak, menghargai momen kecil gitu ya. Usahakan menghargai momen kecil yang membuat hidup kamu terasa lebih ringan dan penuh makna. Yang kedua, ini membawa dampak untuk menjaga kesehatan mental. Karena secara psikologi, ini sangatlah efektif untuk mengurangi kecemasan, mencegah frustasi, dan meredakan rasa tidak puas. Yang selanjutnya, pastinya bisa meningkatkan kesehatan fisik juga. Karena kalau mentalnya sehat, fisiknya juga berpengaruh. Dan ini terbukti secara klinis ya, teman Pro 2. Bahwa pikiran yang tenang dan bersyukur bisa menurunkan tekanan darah, memperbaiki kualitas tidur, dan menjaga imunitas. Selain itu juga bisa membuka peluang baru, di mana berdasarkan literatur spiritual dan pengembangan diri, bersyukur merupakan magnet penarik rezeki yang membuat kita merasa cukup dan lebih produktif. Jadi kalau misalnya kamu pengen rezekinya melimpah, yuk mari kita bersyukur ya teman Pro 2. Baik hal-hal kecil yang sederhana, jangan lupa untuk kita syukuri, oke? Nah, di sini rame ya yang masuk. Jadi Nabila bacakan satu persatu nih teman Pro 2 ya. Dari Rigox, katanya sih kalau aku alhamdulillah akhirnya bisa konsisten ya. Karena kuncinya apa Kak Nabila? Konsisten katanya. Konsisten apa nih? Nggak detail ya. Tapi turut bangga nih ya. Turut apa ya, berbangga, seneng banget Nabila mendengarkan bahwa kamu bisa konsisten, teman Pro 2. Ringku. Dan dari Dian, selamat pagi kakak, selamat pagi juga. Katanya sih pencapaian kecilnya yang lagi disyukuri adalah memperbaiki hubungan baik dengan pacar, wah pacar sih le. Pacar, teman, keluarga, oke, sial. Semoga pokoknya harmoni-harmoni aja. Harmoni gak tuh? Harmonis maksudnya. Lanjut dari Mira, kita sih kalau anak aku akhirnya berani tampil di depan kelas. Wih, mantap nih bunda ya, selamat. Jadi anaknya akhirnya berani gitu ya. Apalagi kalau misalnya masih umur-umur under 5 gitu ya, masih sekolahnya taman kanak-kanak, pastinya gak mau ditinggal itu kata kadang-kadang gitu ya. Turut berbangga juga bunda ya. Lanjut dari Don Sky. Wow, selamat pagi. Katanya sih kalau aku pencapaian kecilnya adalah bisa berhasil memasak. Boleh-bolehlah. Jangan lupa untuk perlu yang anu, ini maksudnya perlu orang yang mencicipi. Nabila bersedia loh. Oke. Ya. Jadi begitulah teman Pro 2 ya. Dan ini ada lagi Ilham. Motorku akhirnya selesai diperbaiki, jadi bisa kembali dengan aman, nyaman, lancar, damai, sentosa, wes dawa wes. Terima kasih banyak ya Ilham. Dan semangat, semoga gak rusak lagi tuh motor ya. Dan itu termasuk pencapaian kecil sih teman Pro 2 ya. Bersyukur, itu tadi bersyukur. Baik itu yang kecil ataupun besar, sederhana maupun yang jarang kita perhatikan gitu, patut untuk kita syukuri. Dan ini masih ada belum terbaca gitu ya, tenang aja, nanti Nabila bakal bacakan di sesi terakhir. Buat yang belum gabung, tenang, masih ada kesempatan bentar lagi ya. Dimana? Di 0811-369-7755 atau boleh melalui Instagram @rariprodua_madiun. Nabila tunggu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman Wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Terima kasih kamu yang masih stay ya hingga saat ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung mulai dari tadi sampai dengan detik ini. Berhubung hari ini tuh hari Minggu gitu ya, biasanya identik dengan diisi jalan-jalan. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ya begitulah teman Pro 2 ya, jalan-jalan bersama keluarga ataupun orang-orang terkasih. Mumpung weekend dan hari Minggu, besok udah hari Senin lagi. Pusing-pusingan lagi ya kan, dengan padatnya aktivitas yang pasti di hari Senin, sekolah, terus bekerja dan seru-seruan lainnya. Ya makanya jangan lupa untuk refreshing ya. Jangan lupa diimbangi dengan berlibur, berwisata, entah itu bersama-sama ataupun bersendiri. Bersendiri enggak tuh? Ya sendiri maksudnya. Nah nanti di Spada Brem Weekend, Nabila pengen ngajakin kamu kembali nih teman Pro 2 ya, untuk gabung di 0811-369-7755 atau komen di story Instagram @RRIPro2Madiun berkaitan dengan solo traveling nih teman Pro 2 ya. Nah jadi kira-kira bagaimana nih teman Pro 2, kalau kamu solo traveling, cemas atau senang nih? Ditunggu komentarnya ya teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM. Teman.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

pada Brum Weekend. Barang sama aku Nabila Negari, teman Pro 2 yang masih menemani kamu di menit ke-16 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Terik matahari sudah mulai terasa di pagi hari ini di awal sesi pada Brum yang pastinya cocok banget untuk berlibur kemana sih enaknya? Bisa ke pesisir pantai, bisa ke gunung, bisa kemana-mana nih ya teman Pro 2. Mau wisata alam, mau wisata kota, ataupun wisata apapun itu. Misalnya kamu lagi bosen sendiri, pengen quality time, pengen me time, bisa banget kamu lakukan solo traveling. Yang mana solo traveling ini sekarang itu lagi ya banyak gitu ya dilakukan oleh orang-orang, bahkan bisa dibilang tren juga gitu. Jadi kegiatan jalan-jalan atau berpergian seorang diri tanpa teman ataupun keluarga, dan ini bisa membuat kamu tuh bebas mau mengatur waktu, mengatur tujuan, mengatur biaya sendiri. Sekaligus di sini manfaatnya adalah untuk melatih rasa percaya diri serta kemandirian kamu nih teman Pro 2. Nah, ada cerita seru apa seputar solo traveling kamu? Bisa banget kamu gabung ya di 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram @rripro2madiun. Kamu boleh menceritakan gitu ya, traveling sendiri yang kamu lakukan seru atau bikin cemas. Nah, pengalaman-pengalamannya bisa kamu tulis tuh teman Pro 2 ya. Nabila tungguin sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, sekaligus boleh request lagu ya.

0: mendaki gunung adalah aktivitas yang penuh tantangan dan keseruan. Namun, agar perjalanan mendaki tetap aman, perlengkapan yang tepat harus dipersiapkan. Ada beberapa perlengkapan utama yang wajib dibawa. Sepatu gunung. Pilih sepatu yang nyaman, tahan air, dan memiliki grip kuat untuk menjaga keseimbangan di medan terjal. Gunakan tas dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Pastikan tas memiliki tali pengunci agar nyaman saat dipakai. Kenakan pakaian yang mudah kering dan hindari pakaian berbahan jeans. Jangan lupa membawa jaket gunung ya, yang tahan angin dan dingin. Bawa sleeping bag, matras atau bivak untuk memastikan tidur nyaman dan hangat di ketinggian. Peralatan navigasi juga harus dibawa. Kompas, peta, atau GPS sangat penting loh untuk membantu menentukan arah dan menghindari resiko tersesat. Alat masak dan makanan, kompor portable, gas kecil, dan peralatan masak ringan akan memudahkan kamu menyiapkan makanan hangat. Pastikan membawa makanan bergizi tinggi dan air minum yang cukup. Kotak P3K dan obat pribadi. Kotak P3K harus terisi plester, antiseptik, obat pereda nyeri, dan salep untuk cedera ringan. Lampu senter juga sangat penting untuk penerangan di malam hari. Jangan lupa membawa baterai cadangan ya. Cuaca di gunung tidak menentu, jadi jas hujan adalah perlengkapan wajib dan selalu bawa kantong sampah untuk menjaga kebersihan. Persiapan yang matang akan membuat pendakian lebih aman dan menyenangkan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: RRI.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan

Pada belum weekend, solo traveling, liburan sendiri, baik di dalam kota maupun luar kota teman Pro 2 ya. Yang jelas, enaknya bisa bebas, mau mengatur waktu, tujuan, biaya sendiri, mau kemana-mana, wis gak usah pusing mikirin orang lain gitu ya. Nah, jadi tips untuk mempersiapkan solo traveling yang perlu kamu ingat, yang bisa Nabila bagikan untuk kamu adalah harus riset dulu nih teman Pro 2. Sebelum kamu berlibur, carilah tahu dulu kondisi tempat, budaya lokal, dan juga rute transportasi umum. Apalagi kalau di luar negeri gitu ya, solo traveling. Nah ini kamu perlu riset dulu bagaimana kondisi tempatnya, kemudian budaya lokalnya seperti apa, sekaligus rute transportasi umum beserta biayanya untuk akomodasi dan lain-lain gitu. Yang kedua, jagalah komunikasi. Pastikan baterai ponsel selalu terisi dan juga simpan nomor darurat. Bawa tas yang tidak terlalu berat agar mudah pindah tempat. Jadi barangnya itu bawanya yang pas-pas aja ya teman Pro 2. Dan perlu diingat, jagalah tas kamu agar tetap aman. Jangan sampai tertukar ataupun tertinggal ataupun curi gitu ya. Waduh, tidak diharapkan sama sekali gitu teman Pro 2. Nah biasanya kalau yang dalam negeri, destinasi-destinasi pilihan Indonesia, contohnya Jogja, ini kota budaya yang ramah dan murah ya. Banyak sekali teman-teman yang memilih untuk berlibur ke sana. Untuk daerah yang sekitar Madiun, ada Solo juga. Kalau ke barat lagi ada Bandung, Jakarta, ada Bali di daerah timur gitu ya. Tempat tenang untuk mencari suasana baru di Bali. Ada Malang, pengen ngadem-ngadem, Batu, dan masih banyak lagi. Nah tinggal kamu pilih ya teman berdua, jadi mau liburan kemana? Yang pasti kalau pengen me-time, quality time, solo traveling adalah pilihannya. Nah, berhubung di sini teman-teman 022 sudah ada yang masuk ya di 0811-369-7755. Nabila bacakan untuk kamu teman berdua. Dari Dimas, katanya pengalaman solo traveling pertama itu waktu itu di Jogja gitu ya. Yang paling berkesan justru ketika tersesat katanya. Dari itu aku belajar, lebih berani bertanya kepada orang lain, gak terlalu panik menghadapi situasi baru. Terus dari Aulia, selamat pagi Kak Nabila. Solo traveling, ayo main. Namanya solo sendiri gitu ya. Hati-hati, menurut aku solo traveling itu bikin kita lebih mengenal diri sendiri gitu ya. Kita bisa menentukan semuanya sendiri, mulai dari tempat makan sampai destinasi yang mau dikunjungin itu apa-apa sendiri katanya. Mandiri, belajar mandiri ya. Terus lanjut dari Nadia, hal yang paling disuka katanya kalau solo traveling itu adalah kebebasan gitu. Kalau capek bisa istirahat, kalau menemukan tempat yang menarik bisa langsung berhenti tanpa harus menyesuaikan dengan orang lain gitu. Terus pokoknya seru-seru aja, mau request lagu dong Nabila Takia Berjalan Tanpamu. Oke, siap. Lanjut dari Salsa, katanya kalau pengalaman yang menegangkan ya, ketika solo traveling pernah mengalami pengalaman menegangkan. Waktu itu hampir kehilangan dompet ketika traveling sendirian. Untungnya ada orang baik hati, diingatkan gitu ya. Oke oke, nah ini buat teman-teman Pro 2 gitu ya. Hati-hati kalau bepergian, was-was terhadap copet, pencurian, dan lain sebagainya. Oke? Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman Pro 2 yang sudah gabung di sesi Spada ya. Jangan kemana-mana karena sesi selanjutnya masih akan terus berlanjut dan akan seru-seruan. Buat kamu yang mau request lagu, boleh banget. Ini masih pada mengantri ya teman-teman ya. Masih ada Amalia, ada Kak Lara Purnama Sari yang pengen request lagu. Boleh nggak Kak? Boleh banget dong. Tenang aja, requestnya sampai dengan pukul 12 nanti bakal diladenin request lagu. Di hitlist weekend ya. Jadi boleh, kalau weekend itu boleh requestnya mau lagu mancanegara ataupun dalam negeri, boleh banget teman Pro 2. Yang jelas stay tune di frekuensi 95,2 atau berada di digital ataupun streaming di rri.co.id. Untuk kamu yang tadi request Nabila Takia ya, Berjalan Tanpamu, ini dia spesial untuk kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, saatnya Info Pro 2. Untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat pada libur panjang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang bertemakan Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun Daup 7 melakukan penambahan sarana kereta pada sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan okupansi penumpang yang diperkirakan meningkat selama periode libur panjang tersebut. Terkait hal tersebut, Tohari selaku manajer humas PT KAI Daup 7 Madiun menyebut, penambahan sarana ini merupakan komitmen KAI dalam memberikan pelayanan terbaik, aman dan nyaman bagi masyarakat yang ingin berpergian menggunakan moda transportasi kereta api. Kemudian informasi lainnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas lalin sekitar TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Pengaturan ini mendukung renungan suci dan ziarah nasional HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional mengikuti kondisi kendaraan di sekitar lokasi kegiatan. Oleh karena itu, pengendara perlu mengantisipasi kemungkinan perubahan arus ketika melintasi kawasan Kalibata. Adapun kegiatan renungan suci dan ziarah nasional dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu, 16 Agustus 2026 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Agenda tersebut menjadi bagian rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi terakhir, Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge. Adapun pertandingan dilakukan pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026 kemarin menjadi laga persiapan terakhir Chelsea sebelum menghadapi kompetisi resmi. Terkait hal tersebut, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Dan disebut-sebut masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki meskipun perkembangan tim dinilai sudah baik. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hitlist Weekend. Menyapa kita semuanya teman Pro 2 ya. Sudah ada beberapa single requestan maupun dari playlist yang Nabila hadirkan untuk menyapa siang hari kamu. Yang mana kali ini informasi dari penyanyi Indonesia ya, penyanyi sekaligus penulis lagu peraih Grammy, Lauve, yang mengungkapkan bahwa meskipun sudah tampil di berbagai belahan dunia, ada satu hal yang masih membuatnya merasa tidak nyaman di atas panggung, yaitu menatap langsung mata penonton. Nah, terkait hal tersebut, Lauve menjelaskan kecemasan itu tuh berakar dari masa lalu ketika dia masih menjalani pelatihan musik klasik. Dirinya kemudian mengingat teguran dari seorang guru setelah sebuah resital di mana di situ dia tidak boleh menatap orang secara langsung ketika sedang bermain, dan hal itu adalah sangat menyeramkan katanya. Teguran tersebut kemudian rupanya membekas dalam ingatan solois jazz tersebut, dan sekarang Lauve bisa dibilang sangatlah takut untuk membuat orang-orang tuh merasa tidak nyaman gitu ya. Jadi kayak dia itu ketika menatap orang, terus ketika ada perasaan takut untuk orang-orang ini tidak nyaman karena dia, jadi dia kayak lebih ke overthinking gitu teman Pro 2. Nah, namun Lauve membuat satu pengecualian khusus untuk lagu penutup konsernya berjudul Letter to My 13 Year Old Self ya. Jadi di situ diakui bahwa secara sengaja mencari penggemar muda di antara kerumunan saat membawakan lagu tersebut. Dan ironisnya, interaksi ini seringkali memicu emosi yang dalam. Dan menariknya, Lauve merasa bahwa tampil di arena berskala besar itu justru terasa lebih intim dibandingkan di teater yang lebih kecil. Selain pengalaman di panggung, pelantun Bewitched itu juga berbagi cerita lucu tentang popularitasnya yang semakin meluas, termasuk dikenali sebagai karakter dalam game Fortnite. Nah, di sini teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen mendengarkan lagu Lauve bisa banget di request ya. Tapi sambil menunggu teman-teman yang request kembali, Nabila akan hadirkan single-single baik dari musisi Indonesia maupun mancanegara untuk kamu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Tell me a bit about yourself.

0: open.
1: Tell me a bit about yourself.
0: I'm 5'11, live with my parents.
2: Teman produser, informasi dari Roni Parulian yang kembali menyapa penikmat musik tanah air melalui karya terbaru berjudul Februari. Walaupun ini bulan Agustus, tapi judul lagunya Februari. Nah, lagu yang resmi mengudara di seluruh platform musik digital sejak 7 Agustus tersebut menjadi single kedua menuju peluncuran album penuh kedua milik Roni Parulian yang dijadwalkan rilis tahun 2026 ini, teman produser. Melalui single terbaru, jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol tersebut memperlihatkan transformasi musikal yang jauh lebih hangat, romantis sekaligus personal. Nah, kalau sebelumnya Roni Parulian menyajikan eksplorasi musik yang luas lewat Waltz Akhir Zaman, sekarang Roni itu memilih menyalami narasi emosional tentang keberanian seseorang dalam membuka lembaran hati yang baru. Untuk proses kreatif Februari, di sini melibatkan kolaborasi kuat di lini penulisan lagu, di mana Roni meramu lirik dan melodi bersama dengan dua musisi lain, yaitu Petra Sihombing dan Randy Pandugo. Nah, selain bertindak sebagai penulis lagu, di sini Petra juga memegang peranan penting sebagai produser musik dalam proyek kali ini. Dan dikatakan bahwa penamaan Februari dalam lagu ini tidak merujuk secara literal pada kalender semata, melainkan membawa makna simbolis yang mendalam bagi mereka-mereka yang sedang dilanda asmara. Jadi bulan Februari di sini bukan sekedar nama bulan aja ya teman Pro 2, melainkan simbol perayaan cinta tentang momen ketika seseorang itu akhirnya kembali memiliki pasangan untuk merayakan Hari Kasih Sayang.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Tentu sudah kebersamaan kita teman Pro 2, tetap stay tune di 95,2 RRI Digital ataupun streaming RRI.co.id. Hitlist Weekend masih akan terus berlanjut. Kali ini nanti bakal ditemani sama Anjani ya. So aku Nabila Dagari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: sama coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma?
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Aku Anjani mau kembali hadir buat temenin kamu semuanya di siang hari ini, teman Pro 2. Tentunya di Senti Siang kita masih ada di Headlist Weekend ya, teman Pro 2, which is aku bakal play lagu-lagu hits yang nemenin siang hari kamu nih, teman Pro 2. So, kamu harus tetap stay tune ya, teman Pro 2. Karena di hari ini pun aku masih bakal temenin kamu sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat tentunya, dengan berbagai agenda seru karena hari ini Minggu ya. Tentunya nanti kita ada tanggal lagu siapa jawara di Minggu ini, teman Pro 2, dari Indonesia maupun dari manca. Nanti bisa kamu simak ya di pukul 14 sampai dengan pukul 16. Kemudian masih ada lagi agenda kita yang seru lainnya. Kita bakal belajar bahasa Inggris bareng-bareng ya, nanti di English Corner di pukul 16 sampai dengan pukul 17 ya, teman Pro 2. Dan tentunya juga nanti bakal rame-rame ya belajarnya, teman Pro 2. So, kamu harus ikutan nimbrung ya. Nah, nanti kita juga bakal live di YouTube RRI Madiun. Dan langsung aja kita lanjut ya, teman Pro 2, playlist di siang hari ini masih banyak soalnya mau aku play. Buat kamu yang mau request juga boleh banget ya, ke 0811 3697755.

0: Iri Nabila Taqiyah, Tumpeng Pro 2, baru saja aku hadirkan ya buat kamu di siang hari ini tentunya. Hari ini agendanya kemana nih Tumpeng Pro 2, hari Minggu, oh dan besok juga hari libur ya. Libur atau kamu harus pacaran nih Tumpeng Pro 2, so pastinya... harus tetap ikut upacara nih ya Tumpeng Pro 2 karena besok adalah hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tentunya. Dan gimana, atau hari ini ada lomba-lomba nih Tumpeng Pro 2 di RT kamu mungkin? Lomba-lomba balap karung, lomba makan kerupuk, balap kelereng gitu ya. Apakah kamu masih ikut berpartisipasi ini sebagai pesertanya, atau kamu udah jadi bagian yang panitianya nih Tumpeng Pro 2? Yang pastinya seru ya, kalau misalnya 17-an tuh yang seru adalah lomba-lombanya ya. Seru banget juga nontonin bocil-bocil yang lomba itu ya Tumpeng Pro 2, ada aja tingkahnya. Di lingkungan kamu gimana nih Tumpeng Pro 2, udah mulai lomba-lomba gitu atau ada jalan santai, jalan sehat atau apa nih? Boleh kalau misalnya kamu ingin sharing ya Tumpeng Pro 2 sambil request juga boleh banget, bisa ke WhatsApp 0811 369 7755 ya Tumpeng Pro 2. Dan setelah ini juga kita masih bakal lanjut di Hitlist Indonesia, Hitlist Indonesia lagi, ini kan weekend, Hitlist weekend ya Tumpeng Pro 2, yang tentunya juga akan masih nemenin kamu 30 menit kemudian, 30 menit lagi ya Tumpeng Pro 2. So jangan kemana-mana, habis ini aku bakal play satu single dari Sabrina Leonor, Tumpeng Pro 2, Takkan Terganti.
1: Lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, Tumo Pro Duet, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
2: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Until I Found You dari Stephen Sanchez ya, teman produe. Baru saja gue dirikan buat kamu di siang hari ini ya, teman produe. Dan ada informasi, teman produe, penyanyi dan pencipta lagu Lucas Graham merilis album kelimanya berjudul Good Times via Virgin Music Group. Berakar pada tradisi musik Celtic dan folk ya, teman produe, yang membentuk masa kecilnya di Copenhagen. Album ini memuat 13 lagu yang membawanya kembali ke titik awal nih, teman produe. Karya terbaru dari Lucas ini menghubungkan kembali dengan tradisi storytelling ya, instrumentasi akustik dan juga warisan musik Irlandia yang jadi inti dari hubungan pertamanya dengan musik. Good Times dirilis sehari sebelum Lucas bergabung dengan Ed Sheeran sebagai tamu istimewa dalam beberapa pertunjukan di Amerika Utara dalam rangkaian Loop Tour 2026 yang dimulai esok dimulai kemarin ya, teman produksi 15 Agustus di US Bank Stadium di Minneapolis. Seiring dengan perilisan album ini, Lucas juga membagikan Before You Go, salah satu lagu paling intim dalam proyek ini ya, teman produksi, yang ditulis pada tahun 2019 untuk sahabatnya Thomas yang telah menderita penyakit kronis dan perlahan-lahan mendekati akhir hidupnya sepanjang persahabatan mereka yang berlangsung hampir 2 dekade, teman produe. Ketika Thomas sedang mempersiapkan diri untuk menjalani operasi otak lanjutan yang berpotensi menghilangkan indera perasanya, ini meminta untuk ikut serta dalam tur Lucas di Korea dan juga Jepang, di mana Lucas membantunya merasakan pengalaman mengunjungi tempat-tempat baru gitu ya, mencicipi makanan dan menikmati momen-momen yang selama ini ya impikan nih selagi masih bisa gitu, teman produe. Jadi judulnya Before You Go. Aduh, sedih ya kalau misalnya dicerna lebih dalam maknanya gitu ya, teman produe. Setelah mengubah pengalaman tersebut menjadi sebuah lagu, Lucas menyimpannya, berjanji kepada Thomas bahwa lagu itu akan hanya dibagikan kepada publik pada waktu yang telah dia tentukan sendiri gitu, teman produe. Bertahun-tahun kemudian, Thomas meminta Lucas untuk menyanyikan di pemakamannya, di mana Before You Go dibawakan di depan umum untuk pertama kalinya di gereja yang sama tempat Lucas tempat ayahnya meninggal juga ya, teman produe. Nah, saat itu lagu tersebut telah jadi momen yang tenang namun penuh makna dalam pertunjukan live-nya Lucas nih, teman produa. Wah, sedih ya. Dan di album yang terbaru ini, teman produa, Good Times ya, ada Good Times di track pertama, di kedua ada Second Chance, Before You Go, kemudian To Know A Girl, kemudian ada Freetown Road, River Run, Falling, Carry Me Home, Days Like This, Rich Man, Night I Won't Forget, Last Mile, dan di track ke-13, track terakhir adalah Love You Better. Coba nanti kita dengerin juga ya, teman produe, lagu-lagu terbaru dari Lucas Graham. Okay, udah mau jam 12, teman produe, kita harus mengakhiri sesi kita di Santai Siang Hitlist Weekend ya, teman produe. Tapi jangan khawatir, karena abis ini juga masih bakal aku temenin, teman produe. Nanti kita bakal bahas terkait dengan kulineran ya di segmen berikutnya, di Santai Siang Kulineran tentunya ya. So, tetap stay tune untuk Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 95,2 Pro 2 RR Radio untuk antar baik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Oke, Temen Pro 2 masih di Santai Siang ya, barengan sama Jenny, Temen Pro 2. Dan di siang hari ini tentunya sambil nemenin kamu makan siang ya, Temen Pro 2. Aku punya beberapa informasi dari dunia kuliner, Temen Pro 2. Nah, sebagai yang kita tahu semuanya ya, sebagian besar kuliner Indonesia ini emang gak bisa lepas ya dari campur tangan kelapa beserta produk turunannya, salah satunya adalah santan. Dan santan ini cairan dari perasan kelapa parut ya, ini juga sering jadi kunci dalam sejumlah masakan, mulai dari masakan minuman hingga kudapan. Rasanya bisa diperkaya jika santan ikut campur nih di dalamnya. Pokoknya sering banget kita temukan masakan minuman jajanan yang perlu santan gitu ya, memproduksi dalam proses pembuatannya. Di antara produk kelapa lainnya seperti kelapa parut, air kelapa hingga minyak kelapa, santan ini yang paling banyak berperan di dapur ya. Hal ini juga terbukti dari hasil riset lembaga survei kedai kopi di tahun lalu, Temen Pro 2, tentang kebutuhan kelapa di Indonesia. Dari survei terhadap 200 ribu ibu rumah tangga, penggunaan santan parut segar ini sebesar 53,5% dan santan instan 49,5%. Adapun pada 160 responden kalangan UMKM, penggunaan santan parut segar untuk kegiatan ini bisa lebih tinggi lagi, yakni 73,1%, sedangkan santan instan ini di 18,1%. Nah, berdasarkan penggunaan rata-rata per minggu ini, Temen Pro 2, kalangan ibu rumah tangga ini menggunakan 1 sama dengan 2 liter santan per minggu. Sedangkan UMKM mungkin kayak warteg gitu ya, atau penjual jajanan kue itu 242 liter per minggu. Dan ini menunjukkan kecintaan orang Indonesia kepada santan ya, berkat cita rasa yang sangat kaya ya, Temen Pro 2. Tingginya permintaan akan santan pun ini membuat banyak perusahaan makanan mengolahnya versi siap saji, Temen Pro 2. Santan memang bisa dibilang sebagai salah satu kunci ya untuk masakan Indonesia, terutama bahkan ini bisa dipakai juga untuk memperkaya rasa gurih atau manis sesuai jenis yang digunakan. Santan juga bisa memberikan tekstur lebih creamy gitu ya, Temen Pro 2, pada makanan. Sebagai bread and butter atau bahan inti dalam masakan, santan ini bisa memberikan satu rasa yang nggak bisa dapat dari cairan lain ya, yakni rasa lembut. Kamu juga sering konsumsi santan atau enggak ini, Temen Pro 2? Tapi buat yang punya asam lambung harus hati-hati ya, jangan banyak-banyak kalau misalnya konsumsi santan, karena bisa meningkatkan produksi asam lambung juga. Dan nantinya masih bakal ada beberapa informasi lagi ya, Temen Pro 2, di kulineran kita di siang hari ini. So, tetap stay tune aja di 95,2 Pro 2, dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

2022, kamu pernah gak sih otak kamu sering loading atau lemot gitu ya? Sampai-sampai teman-teman kamu tuh juga membenarkan itu gitu ya. Ah, lama banget mikirnya, lemot banget gitu. Mungkin kamu perlu makan kacang-kacangan nih teman produwe yang baik untuk otak ya, dan bisa jadi bagian dari pola makan yang mendukung fungsi kognitif, memori, dan kesehatan otak. Nah, apa aja ya nih kacang-kacangannya, aku bakal spill ke kamu teman produwe. Sebelum itu, kandungan lemak tak jenuh, omega-3, vitamin, mineral, antioksidan, protein, serta serat. Ini membuat sejumlah jenis kacang dan biji-bijian punya nilai gizi yang baik untuk tubuh ya. Beberapa pilihan seperti kenari, almond, pistachio, kacang brasil, kacang pinus, pecan, serta biji chia dan biji rami. Ini punya kandungan nutrisi yang berpotensi mendukung kesehatan otak. Namun, kacang tetap perlu dikonsumsi dalam jumlah wajar ya, karena sebagian besar jenisnya punya kepadatan kalori yang tinggi. Nah, ini beberapa kacang yang baik untuk otak nih teman pro 2. Yang pertama ada kacang kenari. Kenari jadi salah satu pilihan utama ya, karena mengandung alpha-linolenic acid atau ALA, yaitu jenis asam lemak omega-3 yang banyak ditemukan pada sumber nabati. Konsumsi kenari secara rutin juga dikaitkan dengan suasana hati yang lebih baik dan lebih rendahnya prevalensi gejala depresi dalam sejumlah penelitian. Wah, selain bagus buat otak ya teman pro 2, kenari ini juga bisa meningkatkan mood gitu ya. Buat kamu yang kayaknya PMS, boleh kali ya nyemilin kacang kenari.

Kemudian ada kacang almond nih teman-teman berdua. Almond memang dikenal ya sebagai salah satu kacang dengan kandungan vitamin E yang tinggi. Nutrisi tersebut punya fungsi antioksidan dan membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Asupan vitamin E yang rendah juga pernah dikaitkan nih dengan peningkatan risiko demensia. Wah, ini juga sangat-sangat banyak ya teman-teman berdua khasiatnya.

Yang ketiga kali ini teman pro 2, pastinya kamu gak asing juga ya teman pro 2, karena akhir-akhir ini juga banyak dipakai di Dubai Chewy Cookie. Pistachio ya, menarik perhatian karena potensinya terhadap aktivitas otak ya. Penelitian dari Loma Linda University ini menemukan teman pro 2 bahwa konsumsi pistachio dapat mempengaruhi gelombang otak, termasuk gelombang gamma yang berperan dalam proses kognitif dan juga memori.

Untuk kacang-kacang lainnya atau biji-bijian lainnya atau beberapa dua bakal aku lanjut spill nanti ya, abis aku play beberapa single buat temenin kamu siang hari ini, mungkin makan siang atau istirahat ya teman Pro 2. So, tetap stay tune aja di 95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

Oke, teman produce, setelah tadi ada kacang-kacangan ya yang bikin otak kita encer gitu ya. Tadi aku sebutinnya ada kenari, ada almond, ada pistachio. Nah, yang keempat ini adalah kacang Brasil, teman produce. Kacang Brasil ini merupakan sumber selenium, mineral yang berperan sebagai antioksidan. Satu butir kacang Brasil bahkan dapat memenuhi kebutuhan selenium harian orang dewasa yang direkomendasikan yaitu sekitar 55 mikrogram, teman produce. Jadi gak usah banyak-banyak, kayaknya ini aja udah cukup gitu ya memenuhi kebutuhan gizi kita, teman produce. Yang kelima ada kacang pinus, teman produce. Kacang pinus ini mengandung asam pinolenat, jenis lemak yang relatif jarang ditemukan pada makanan lain, dan kandungan ini telah diteliti juga karena potensinya dalam membantu mengurangi peradangan. Kemudian ada juga pecan, teman produce. Ini punya beragam nutrisi yang mendukung kesehatan tubuh. Sebuah penelitian yang diterbitkan pada 2025 dalam Nutritional Neuroscience ini menemukan potensi konsumsi pecan dalam mendukung kecepatan pemrosesan informasi, memori, pembelajaran, dan perhatian. Jadi biar nggak lemot nih otaknya. Kemudian ada chia seed dan juga biji rami, teman produce. Biji chia atau chia seed ya, dan biji rami ini jadi pilihan bagi orang yang nggak bisa mengkonsumsi kacang ya, teman produce. Dan keduanya kaya akan ALA sehingga dapat menjadi sumber omega 3 nabati. Biji rami juga sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk yang sudah digiling ya, agar lebih mudah dicerna tubuh. Dan itulah di teman produce kacang-kacangan yang ternyata punya manfaat yang luar biasa ya, teman produce, untuk kesehatan otak kita. Terutama biar enggak lemot gitu ya otaknya. Oke, tentunya kebersamaan kita juga masih berlanjut ya, teman produce. Di segmen berikutnya ada informasi juga dari dunia olahraga. So, tetap stay tune aja, teman produce. Buat kamu yang lagi dengerin di RRI Digital maupun streaming rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

105,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di santai siang ya, barengan sama aku Anjani. Dan tentunya aku punya beberapa informasi dari dunia olahraga nih teman Pro 2. Kali ini dari MotoGP 2026 yang sudah memasuki paruh kedua musim. Setelah 12 seri berlalu, George Martin masih memimpin klasemen sementara, dan akan menghadapi persaingan berikutnya di MotoGP Aragon. MotoGP Aragon jadi seri ke-13 MotoGP 2026 dan akan digelar di Motorland Aragon pada tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 2026 setelah jeda selama 2 pekan ya, usai GP Inggris di Silverstone. Para rider kembali bertarung di Spanyol. Martin datang sebagai pemuncak klasemen setelah mengoleksi 240 poin. Dia unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang mengumpulkan 209 poin. Persaingan papan atas juga cukup ketat nih teman Pro 2. Ai Ogure berada di posisi ketiga dengan 203 poin, diikuti Marc Marquez dengan 200 poin dan Fabio Di Giannantonio dengan 199 poin. Menariknya nih teman Pro 2, 5 besar hanya berjarak 41 poin ya. Artinya perebutan gelar masih sangat terbuka memasuki GP Aragon kali ini teman Pro 2. Dan masih akan ada race berikutnya ya teman Pro 2 yang bisa dimanfaatkan untuk juara. Tahun lalu Marc Marquez ya, mungkin dia masih ingin mempertahankan gelarnya, masih banyak ya kesempatannya teman Pro 2. Dan di hari Jumat nanti, maksudnya hari Jumat 28 Agustus nanti ya teman Pro 2, tentunya mereka akan mengenal praktis atau latihan ya. Kemudian di Sabtu di tanggal 29 Agustusnya akan ada kualifikasi juga. Dan di hari Minggu adalah race-nya ya teman Pro 2. Kita tunggu aja gimana jalannya nanti di GP Aragon ya teman Pro 2. Siapa yang bakal finish atau siapa yang bakal start di pole position, nanti kita update beritanya spesial buat kamu semuanya teman Pro 2.

0: banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: loh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Yuk, segera download RRI Digital.

timnas Singapura 22 di Piala AFF ini terancam berlanjut setelah dikalahkan oleh Thailand 1-3 dalam leg pertama babak semifinal Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar. Di hari Sabtu kemarin 22, Singapura gagal memanfaatkan momentum bertanding di kandang sendiri saat menjamu Thailand pada semifinal Piala AFF 2026 leg pertama. Bertanding di kandang sendiri dan di depan ribuan supporter setia ya teman Pro 2, Singapura dikalahkan oleh Thailand 1-3. Tirasak Poi Pimai ini mencetak 2 gol dalam pertandingan ini, 1 gol lain dikemas Seksan Ratri. Sementara The Lions hanya bisa membalas dengan gol Ilhan Fandi menjelang laga usai teman Pro 2. Kekalahan itu jadi tantangan berat juga bagi Singapura untuk leg kedua semifinal Piala AFF 2026. Hasil negatif ini membukakan rekor buruk Singapura di Piala AFF berlanjut ya teman Pro 2 sejak juara Piala AFF 2012. Singapura belum pernah lagi lolos ke babak final ajang ini. Kali terakhir Singapura tampil di semifinal pada Piala AFF 2020, mereka kalah agregat 3-5 dari timnas Indonesia. Pada leg pertama Singapura bermain imbang 1-1, namun di leg kedua dikalahkan dengan 2-4. Dengan kalah 1-3 di leg pertama Piala AFF ini, teman Pro 2, Singapura perlu menang dengan margin 3 gol atas Thailand pada leg kedua guna lolos ke babak final. Leg kedua babak semifinal ini, Thailand versus Singapura akan berlangsung di Stadion Raja Mangala di hari Selasa 18 Agustus nanti teman Pro 2. So, kita akan lihat siapa yang akan melaju ke babak final ya teman Pro 2 di gelaran Piala AFF kali ini. Sayang banget timnas Indonesia kita tidak bisa melaju lebih jauh ya. Tapi ya mau gimana lagi, sudah terjadi ya teman Pro 2. Semoga next bisa jadi juara ya.

0: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: RRI.co.id, sumber

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Satu informasi terakhir nomor pro 2 dari olahraga ya. Kali ini ada pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFPTI mengirim 13 atlet untuk berlaga dalam World Climbing Asia Youth Championship Guiyang 2026 di China pada 21 sampai dengan 25 Agustus yang mempertandingkan disiplin speed, lead, dan boulder. Kemudian tembak pro 2 kepala pelatih timnas panjat tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro ini menjelaskan ke-13 atlet itu terdiri atas 6 atlet putra dan 7 atlet putri. Timnas Indonesia akan bersaing dalam kejuaraan berkelompok ya, usia U17 dan juga U19. Dalam kejuaraan itu, Indonesia akan bersaing dalam 14 nomor dari total 16 nomor yang dipertandingkan. Khusus untuk speed relay atau estafet, untuk pertama kalinya masuk dalam rangkaian pertandingan Asia Youth Championship. Kehadiran nomor estafet ini menambah peluang bagi atlet-atlet muda Indonesia untuk bersaing nih teman pro 2 merebutkan prestasi di tingkat Asia. Sejumlah nama kembali memperkuat tim merah putih ya, antara lain Hadan, Naura, Rerinta, Takia, dan Rizky Aditya. Selain nama-nama yang sudah berpengalaman di kelompok usia, Indonesia juga membawa jumlah atlet baru. Mereka adalah Amirul Krido, Kezia Indi, Maira Indah, dan Rizky Saleh. Keikutsertaan 13 atlet tersebut teman pro 2 ini jadi bagian dari upaya FPTI memberikan pengalaman bertanding internasional kepada para climber muda, sekaligus mengukur nih perkembangan mereka menghadapi persaingan di tingkat Asia. Para atlet itu diharapkan mampu tampil maksimal ya dan memberikan hasil terbaik dalam ajang yang mempertemukan atlet-atlet muda panjat tebing dari berbagai negara Asia tersebut. Dengan komposisi atlet berpengalaman dan pendatang baru, FPTI berharap kontingen tanah air dapat menunjukkan perkembangan kemampuan sekaligus menjaga peluang meraih prestasi di Guiyang serta menjadi bekal penting menuju kompetisi internasional berikutnya. Dan tentunya teman pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 2 ya RRI Jakarta untuk mengikuti tangga lagu ya teman pro 2 chart di minggu hari ini, dan ada dari Indonesia dan juga mancanegara. Nanti bakal ditemenin sama Desi dan juga Ellen. So kamu harus tetap stay tune ya, nanti balik lagi ke Madiun di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, kita simak bersama-sama ya teman pro 2 siapa jawara kita di minggu ini ya teman pro 2 yang berhasil berada di puncak chart minggu ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu.

0: terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Ariana Grace dan juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selena setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia. Eunoia, Eunoia, iya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: lokasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

Diego Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi dua tapi di posisi tujuh ya teman Pro 2. Jadi mungkin kita ganti kali ya, Terbelah Jadi Tujuh. Harusnya minggu depan ada di posisi dua sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut.

0: masih bisa saling memaafkan, kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

0: ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euphoria, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas di sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman produser, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alan Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman produser, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman produser. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman produser. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman produser. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman produser, di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro2, di minggu ke-6 ya, This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman per 2 bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Peringkat ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

peringkat kelima atau nomor 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Produa bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Produa, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRI_Madiun.
1: RRI.co.id.

0: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

빠진 별. 내우주의 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 자

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan kota pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,"
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: RRI.co.id

0: Teman Perudue, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 17:37.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: الذي وعدته.
1: إنسبيراسي برو 2.
2: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Kelono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Masih kebersamaan kita di Sore Ceria, tinggal beberapa menit lagi ya. Dilanjut barengan Kania Putri yang bakal temenin kamu nanti di kebersamaan kita di Jaga Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini di Minggu, kalendernya 16 Agustus 2026. Banyak segmen yang bakal hadir ke ruang dengar kamu. Nanti jam 7 malam ada Indonesia Pro Indie. Setelah itu di Jaga Malam ada informasi seputar dunia film. Ada curhat dong, drama radio. Dan yang pasti masih bergulir single-single pilihan menemani istirahat kamu di penghujung Minggu jelang 17 Agustus 2026 esok, teman Pro 2. Gimana? Udah persiapan untuk upacara besok, teman Pro 2? Mungkin perlu kostum atau semacam apa ya, pernak-pernik aksesoris khusus, teman Pro 2? Siapin mulai dari sekarang.

0: realized you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know, you was lost in confusion, but it's never too late to change things.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 3 siswa madrasah dari Riau, Banten, dan Sumatera Selatan, terpilih sebagai anggota Paskibraka tingkat pusat 2026. Mereka akan membawa nama daerah dan madrasah dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Rizky Aditya Siregar dari MAN 1 Instan Cendikia Siak Riau mencatat sejarah sebagai siswa pertama madrasah tersebut yang berhasil menembus Paskibraka tingkat pusat. Dari Banten ada Azra Khairi Fadian, siswa kelas 11 MAN 1 Kota Serang. Azra dipercaya mewakili Banten setelah melewati rangkaian seleksi Paskibraka secara berjenjang hingga tingkat nasional. Sementara itu, Sumatera Selatan diwakili Kaliana Zahira Sandi dari MAN 1 Lubuk Linggau yang lolos sebagai anggota Paskibraka tingkat pusat 2026 setelah mengikuti proses seleksi secara berjenjang. Informasi lain, teman Pro 2, gempa bumi kembali mengguncang wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 16 Agustus 2026. Kali ini, gempa tercatat berkekuatan magnitudo 5,7. BMKG melaporkan gempa tersebut terjadi pada pukul 13.51 waktu Indonesia Barat siang. Gempa magnitudo 5,7 ini menjadi salah satu gempa susulan setelah gempa berkekuatan 7 magnitudo mengguncang wilayah NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Aktivitas kegempaan di sekitar Ruteng Manggarai NTT masih berlangsung. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung, Profesor Irwan Meilano mengatakan masyarakat Nusa Tenggara Timur perlu mewaspadai potensi gempa besar di wilayah barat Pulau Flores. Menurutnya, riset mengenai potensi gempa di utara NTT telah dilakukan sejak 2016. Penelitian tersebut kemudian dipublikasikan kembali dalam jurnal pada 2022. Potensi gempa ini disebut sebagai Flores Back Thrust. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id. Stay tune teman Pro 2, jam 19 waktu Indonesia Barat, kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 se-Indonesia untuk mengikuti Indonesia Pro Indie.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views. Tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya.

ketiga, kedua punya video dengan 20.000 views, tapi dari 20.000 orang itu ada 1.000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

kamu. Pro 2FM RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10, teman Pro 2. Barengan sama Kania Putri, lanjut kebersamaan kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Setelah tadi, kita ikuti bersama ya Indonesia Pro Indie barengan Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 se-Indonesia. Teman Pro 2, juga malam hari Minggu ya, kita akan ngobrolin seputar film dan juga fashion. Tapi kali ini aku mau ngebahas tentang fashion, teman Pro 2. Atau ini bagian dari fashion juga, begitu ya. Yang ini juga pas banget momentumnya, teman Pro 2, mengangkat tema nasionalisme, persatuan, dan juga toleransi. Seperti apa? Nanti infonya stay tune aja di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Nikmati dulu single-single ini.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: says everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. Sebenarnya setiap orang akan menyakitimu. Kamu hanya harus menemukan orang-orang yang layak atas penderitaan itu. Bob Morley.
1: RRI.co.id

Beda itu keniscayaan teman Pro2. Tidak perlu membenci, tidak perlu mempermasalahkan. Kalau bisa berjalan bersama, alangkah indahnya. Tapi kalau tidak, karena setiap orang pasti punya jalannya masing-masing, gak perlu juga begitu ya, saling sikut-sikutan. Salam toleransi, intinya itu sih teman Pro2 ya. Dan inilah yang diangkat di salah satu produk fashion teman Pro2. Sebut saja ada merek sepatu lokal teman Pro2 ya, Aero Street, yang menghadirkan kolaborasi dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin kamu sudah pernah nonton gitu ya kontennya nih teman Pro2 di media sosial. Ternyata aku baru tahu begitu ya. Ternyata ini memang edisi khusus begitu ya. Jadi perusahaan ini meluncurkan kampanye dan lini bertajuk Toleran Shoes yang menawarkan lebih dari sekedar alas kaki edisi spesial teman Pro2. Jadi alih-alih sekedar merilis sepatu bernuansa merah putih ya, yang kayaknya ini apa-apa semua-muanya lagi merah putih teman Pro2. Nah, merek ini memilih pendekatan yang berbeda. Jadi kampanye ini dirancang untuk merayakan keberagaman masyarakat yang hidup rukun di satu negara, sekaligus menjadi pengingat atas jasa para pahlawan dan veteran yang telah berjuang demi kebebasan bangsa. Kok begitu? Jadi proses penciptaan kampanye ini ternyata bermula dari kebuntuan ide begitu ya, yang dialami oleh tim internal teman Pro2. Ide menggabung terpikir begitu ya, bagaimana kalau mengangkat tema toleransi saja. Jadi kemudian mereka punya ide untuk menggabungkan 6 pemuka agama dalam menyambut Hari Kemerdekaan yang ini muncul begitu ya di tengah tekanan sebetulnya ya. Ya target lah teman Pro2 biasa gitu, corporate begitu ya. Mengingat tenggat waktu perayaan kemerdekaan ini semakin dekat. Sebetulnya sempat muncul usulan nama lain yaitu Solidaritas, yang merupakan gabungan kata sol dan solidaritas teman Pro2 ya. Tetapi ide tersebut dirasa belum sepenuhnya pas karena hanya mencakup elemen sol sepatu saja. Terus mereka melakukan sesi brainstorming begitu ya, dan ketemulah ide Toleran Shoes. Nama tersebut langsung disetujui karena tidak hanya bermain kata toleransi dan shoes atau sepatu, tetapi juga membawa nuansa toleransi dan filosofi berjalan bersama di tanah yang sama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih membahas tentang toleransi ya, sebagai bentuk nyata dari nama yang diusung. Kampanye tersebut menampilkan 6 pemuka agama dalam satu bingkai. Seorang Habib, Bante, Pendeta, Romo, Yoseng, dan pemuka agama Hindu. Mereka dipilih bukan sekedar untuk membuat kampanye terlihat unik, melainkan sebagai perwakilan keberagaman umat beragama di tanah air. Yang mungkin teman Pro 2 juga sudah sangat paham begitu ya, konten-konten mereka. Terus juga viralnya pesan-pesan yang dibawa di setiap podcast mereka juga teman Pro 2. Tapi yang pasti para tokoh agama tersebut menyambut baik ya ide tersebut karena memperjuangkan nilai kebersamaan. Sementara teman Pro 2 dari segi produk, elemen desain Tolerantius juga menyimpan filosofi khusus. Warna biru pada sepatu mengibaratkan langit Indonesia yang menaungi seluruh rakyat. Kemudian ada sentuhan warna emas begitu ya, yang merepresentasikan nilai gotong royong yang mahal dan menjaga persatuan. Ada detail batik juga teman Pro 2 ya, sebagai identitas yang pasti. Dan dipastikan motif batik yang digunakan itu dipilih secara umum agar seluruh wilayah terwakili di dalam satu sepatu gitu ya. Teman Pro 2 yang eksklusif ya, penjualan Tolerantius itu sengaja dibatasi hanya sebanyak 1945 pasang. Angka yang diambil dari tahun kemerdekaan Indonesia. Selain itu, sepatu ini juga dibanderol dengan harga Rp81.900 yang disesuaikan dengan usia kemerdekaan Indonesia tahun ini. Lumayan loh teman Pro 2, under Rp100.000 ya. Buat bahkan kaum mendang-mending, iya. Atau mungkin buat yang ya masih menggantungkan gitu ya, transferan dari ortu gitu ya, kayaknya ini lumayan terjangkau sih teman Pro 2 ya.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

Teman Pro 2 lebih dari sekedar produk komersial, kampanye Toleran Shoes didedikasikan untuk mengapresiasi veteran kemerdekaan. Jadi seluruh hasil penjualan sepatu ini akan disumbangkan kepada seorang veteran berusia lebih dari 100 tahun bernama Abah Anang, teman Pro 2, yang tinggal di sebuah pelosok berjarak 2 jam dari kota Bandung ya. Melalui inisiatif ini, teman Pro 2 Aero Street juga membuka kesempatan bagi masyarakat luas yang ingin turut berdonasi kepada Abah Anang. Konsumen yang tergerak hatinya bisa menghubungi pihak perusahaan begitu ya, melalui direct message atau DM di Instagram untuk nantinya diarahkan oleh tim terkait begitu ya. Tapi kalau kamu pas-pasan aja nih ya, dengan misalnya membeli produk itu saja teman Pro 2, nanti kamu juga sudah turut berdonasi begitu ya. Jadi teman Pro 2 di balik begitu ya kampanye yang ada di Toleran Shoes ini gitu ya, harapannya sih orang akan menjadi sedikit lebih menghargai perbedaan, sedikit saja ya, sedikit lebih menghargai perbedaan, sedikit lebih aware terhadap orang lain, peduli kepada mereka yang sudah berjasa begitu ya, dalam hal ini veteran teman Pro 2 yang sudah memperjuangkan Indonesia, dan mencintai produk lokal yang pasti ini juga adalah salah satu wujud cinta tanah air di era sekarang ini. So, diambil maknanya teman Pro 2 ya, dan emang sih kampanye yang terkandung di produk sepatu ini keren. Bisa menjadi inspirasi ya buat siapa saja nih teman Pro 2 ya, membuat sebuah gerakan dengan menggerakkan hati. Terkesannya komersial tentu karena bagaimanapun ini bisnis, tapi di balik bisnis itu ada solidaritas yang luar biasa. Stay tune di 95,2 teman Pro 2, kita masih lanjut di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Teman Pro 2 siapa nih? Teman atau lebih dari sekedar teman ya, sahabat terdekat kamu ya, yang mungkin udah rasa-rasa saudara, teman Pro 2. Atau bahkan gini, lebih akrab begitu ya, daripada saudara-sedara. Teman Pro 2, memiliki sahabat bukan hanya membuat hidup terasa lebih bahagia, bahkan peneliti terbaru menunjukkan hubungan pertemanan yang kuat juga dapat membantu memperlambat proses penuaan biologis hingga tingkat sel. Bersyukur banget buat kamu yang walaupun gak punya banyak teman, tapi beberapa orang yang menjadi sahabat kamu adalah orang-orang terbaik nih, teman Pro 2 ya. Jadi tentang penelitian begitu ya, yang menunjukkan hubungan pertemanan yang kuat bisa membantu memperlambat proses penuaan biologis, teman Pro 2, bahkan hingga tingkat sel, berasal dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Cornell University. Studi tersebut mengungkapkan bahwa hubungan sosial yang hangat dan berkualitas sepanjang hidup berkaitan dengan usia biologis yang lebih muda dibandingkan usia kronologis seseorang. Artinya, orang yang memiliki jaringan sosial yang kuat berpotensi hidup lebih sehat dan berumur lebih panjang. Seperti apa, teman Pro 2? Penjelasannya nanti aku bahas ya. Bawa santai dulu aja. Udah makin malam nih, teman Pro 2. Mungkin kamu bersiap ya untuk istirahat.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRI_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

sebuah penelitian ya di Cornell University. Para ilmuwan meneliti konsep kumulatif social advantage atau keuntungan sosial kumulatif. Jadi konsep ini menggambarkan kualitas dan keberlanjutan hubungan sosial yang dimiliki seseorang sejak kecil hingga dewasa. Profesor Psikologi Cornell University, Anthony Ong, menjelaskan bahwa keuntungan sosial tidak hanya diukur dari jumlah teman. Sebaliknya, peneliti melihat empat aspek utama, yakni kehangatan dan dukungan dari orang tua saat masa kecil, kedekatan dengan lingkungan tempat tinggal, keterlibatan dalam komunitas keagamaan atau sosial, serta dukungan emosional dari keluarga dan sahabat sepanjang hidup. Menurut Ong, seluruh hubungan tersebut saling melengkapi dan membentuk fondasi kesehatan seseorang dalam jangka panjang. Penelitian menemukan bahwa orang dengan hubungan sosial yang kaya memiliki jam epigenetik yang lebih lambat. Jam epigenetik ini merupakan indikator biologis yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat tubuh mengalami penuaan di tingkat sel. Jika jam ini berjalan lebih lambat, usia biologis seseorang cenderung lebih muda daripada usia sebenarnya. Jadi tidak heran ya, teman pro 2 kalau mereka yang menikmati hidup begitu ya, terlihatnya awet muda. Gak cuma itu, hubungan sosial yang baik juga dikaitkan dengan perubahan positif pada sistem peradangan, hormon, dan fungsi saraf tubuh. Hasilnya, mereka yang memiliki dukungan sosial yang kuat cenderung memiliki tingkat peradangan yang lebih rendah, serta risiko penyakit jantung dan penyakit neurodegeneratif yang lebih kecil juga. If I built your heart, would you take me back? If I broke

Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempuk,

0: Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi, pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah.
1: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

studi yang dilakukan oleh Cornell University, teman Pro 2, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti satu aspek hubungan sosial seperti status pernikahan, kemudian yang semacam itulah begitu ya. Studi ini menilai seluruh pengalaman sosial seseorang sepanjang hidup. Jadi sang peneliti mengatakan manfaat terbesar berasal dari akumulasi hubungan yang terus terjalin dan berkembang dari waktu ke waktu, bukan sekedar punya banyak teman.

Dengan kata lain, bukan hanya soal memiliki teman saat ini begitu ya, melainkan bagaimana hubungan tersebut tumbuh, dipelihara, dan tetap bermakna selama bertahun-tahun. Semakin lama hubungan yang sehat terbangun teman pro 2, semakin besar pula ya dampaknya terhadap kesehatan tubuh. Meski begitu, bukan berarti satu persahabatan saja bisa langsung memperlambat penuaan begitu ya. Ditekankan bahwa yang paling berpengaruh adalah kualitas hubungan yang dibangun secara konsisten sepanjang hidup. Kedalaman hubungan, rasa saling percaya, dukungan emosional, dan kedekatan yang terus dipelihara menjadi faktor utama yang mempengaruhi kesehatan jangka panjang. Diibaratkan hubungan sosial itu seperti rekening dana pensiun begitu ya, kata sang peneliti. Semakin dini seseorang mulai membangun hubungan yang sehat dan semakin konsisten menjaganya, maka semakin besar pula manfaat yang akan diterima ya atau dirasakan di masa depan. Temuan ini semakin memperkuat ya bukti bahwa menjaga hubungan baik dengan keluarga, sahabat, dan komunitas bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan mental, tapi juga dapat membantu menjaga tubuh tetap sehat dan memperlambat proses penuaan secara biologis.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan tautan pendaftaran forum awardee beasiswa unggulan FABU.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tautan pendaftaran forum awardee beasiswa unggulan FABU adalah hoax.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tembakhoax.id, tautan terindikasi penipuan phishing karena mengarahkan pengguna ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi. Diketahui bahwa program beasiswa unggulan 2026 dari pemerintah belum dibuka. Adapun cara untuk mendaftar beasiswa unggulan adalah dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen kelengkapan pada laman resmi beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id.
6: Cek

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: Ngeslot, bikin duit merosot.
2: Tono merupakan seorang siswa SMA di pinggiran kota. Keuangan keluarga Tono memang tidak bisa dibilang cukup baik, karena untuk membayar SPP sekolah pun orang tua Tono masih kesulitan. Sebenarnya Tono orang baik, tetapi karena kondisi dan kebetulan Tono bertemu dengan anak kelas sebelah yang bernama Brian, hingga akhirnya mereka berteman. Pertemanan Tono dan Brian semakin dekat, sehingga mereka mulai bercerita tentang kehidupannya. Brian mulai mengajak Tono untuk melakukan judi online. Tono mulai tergiur dengan ajakan Brian. Bagaimanakah nasib Tono selanjutnya? Saudara ikuti kisahnya dalam Sandiwara Radio dengan judul Ngeslot, Bikin Duit Merosot.

0: gimana ya, SPP udah nungkap 3 bulan, alamat dipanggil dah gua. Ayalah, pusing banget mikirin duit.
1: Eh, Ton, kamu butuh uang buat bayar SPP kan? Aku ada ide nih.
0: Apaan, Yan?
1: Udah, kamu ikut aja, ntar kamu pasti tahu.

0: kayak gini, Ton.
1: Tapi gue kan gak punya uang, Dian.
0: Duh, gak usah dipikirin masalah itu. Kan kamu bisa pakai uang aku dulu, Ton.
1: Ya udah, Yan.
0: Nah, gini, Ton, caranya.
1: Oke, udah nih gue.
0: Wah, lihat, Ton. Kamu menang pasti.
1: Ya, gue tandain ya. Awas aja sampai kalah. Yah, gue kalah ya.
0: Gak apa-apa, Ton. Coba lagi aja. Hari ini belum beruntung.
1: Wah, besok gue mau main lagi lah. Semoga besok gue menang. Tapi gue bayar SPP dari mana ya?
0: Tenang, Ton. Nih, uang bisa kamu pakai dulu buat bayar SPP.
1: Ya udah, gue bawa dulu ya. Besok gue balikin.
0: Iya, Ton. Santai saja.
1: Lihat nih, gue pasti menang.
0: Aku juga menang sih. Pasti. Lihat aja, Ton.
1: Lah, kok gue kalah, Yan? Gimana nih?
0: Wah, lagi gak hoki kamu.
1: Waduh, gimana nih? Habis deh duit gue.
0: Wah, parah kamu. Si Tono sampai pasang berkali-kali tetap kamu bikin kalah. Gak kasihan apa kamu?
2: Enggak. Yang penting kan kita untung banyak.
0: Kejam amat kamu. Sesekali bikin dia menang lah.
2: Ya udah, kalau emang begitu mau lu mah.
0: Kamu, aku pinjemin duit lagi aja gimana? Firasat aku, kamu bakal menang kalau coba lagi.
1: Gue nggak yakin.
0: Belum dicoba mana tahu, Ton.
1: Ya udah, pinjem dulu 100.
0: Yah, 100 doang mana cukup. Ntar dapat dikit kamu. Minimal pasang 500.000.
1: Gak berani gue, Yan. Ntar gue kalah rugi dong.
0: Yah, cemen amat sih kamu jadi laki. Dasar penakut.
1: Eh, enak aja lo kalau ngomong. Gue ini laki banget, tau nggak?
0: Ya kalau gitu buktiin.
1: Oke, gue bakal buktiin. Kalau gitu pinjemin gue dulu 500.000.
0: Sip. Tapi aku masukin list utang kamu ya.
1: Iya, ntar kalau gue menang dan balik modal langsung gue lunasin.
0: Wow, lihat, Ton. Kamu menang.
1: Wah, serius? Gue nggak lagi mimpi kan?
0: Selamat, bro. Kayaknya ini hari keberuntungan kamu, bro.
1: Makasih, Ian. Udah ngeyakinin gua tadi. Lu emang teman terbest gua.
0: Bisa aja kamu. Kerja bagus. Dengan kita menangkan dia sekali, dia pasti bakal ketagihan dan taruhannya bakal lebih besar.
2: Bener kata lu. Tapi lu harus terus keyakinin dia supaya dia terus main.
0: Gampang itu mah. Lagian dia juga gampang banget diakalin.

0: Din, kenapa cemberut aja nih mukanya?
1: Gue tadi udah lunasin SPP dan duit gue langsung ludes, padahal pengen beli HP baru. Terus ngapain dah lu panggil gue Mas Win?
0: Mas Winner kan? Abis menang kemarin.
2: Bisa itu?
0: Gampang. Kan bisa pasang depo lagi.
1: Boleh juga ide lu.

0: Please. Yah, kok kalah sih? Mampus dah, bukannya untung, malah buntung. Tapi gue masih pengen cobain lagi. Ah, sial banget sih nasib gue.
1: Yuhu, selamat pagi Mas Win. Kenapa mukanya makin kusut ya?
0: Eh, jangan panggil gue Mas Win lagi. Panggil Mas Loser aja.
1: Lah, kok gitu?
0: Gue kalah judian, hangus duit gue 2 juta kemarin.
1: Lu, gak bahaya ta? Lah kok bisa?
0: Kayaknya gue bakal berhenti ngeslot dulu.
1: Yah, sayang banget. Padahal kalau kamu kalah berkali-kali, peluang buat menang itu pasti gede.
0: Ih, bisa gitu ya? Kalau gitu pinjam dulu dong 100. Duit gue udah habis banget nih.
1: Waduh, sorry bro. Kali ini aku gak bisa pinjemin kamu. Bukannya gak mau, tapi duitku habis soalnya. Buat aku beli HP baru sama headset baru nih.
0: Wah, itu pasti mahal banget. Gimana caranya gue dapet duit buat masang depo? Ah, gue baru ingat, gue kan belum ngomong sama orang tua gue kalau udah ngelunasin SPP. Apa gue bohongin aja ya kalau SPP-nya belum lunas dan gue minta uang sama mereka?

Is, ya kok gue kalah sih? Apa coba lagi aja ya? Coba lagi aja deh, gue antar pinjem bank aja dulu kali ya. Ah, tapi kan kalau bank gue belum punya KTP. Gue pinjem pinjol aja deh.

0: Aduh, ampun.
1: Loh. Ada apa ini? Astagfirullah.
0: Aduh,
1: ada apa ini?
0: Aduh,
1: stop. Ampun. Jangan main daging sendiri. Sudah. Kamu enggak apa-apa, Nak? Kenapa bisa sampai dikeroyok begini? Ya Allah. Bubar.
2: Loh, Le, dari mana? Sepertinya kamu sedang susah. Bilanglah kalau ada apa-apa. Siapa tahu ibu bisa bantu.
3: Maafkan Tono, Bu.
2: Maafkan kenapa maksudmu?
3: Tono sudah melakukan kesalahan.
2: Loh, kesalahan apa?
3: Waktu itu Tono coba-coba main judi online. Ternyata kalah terus. Lalu karena Tono penasaran ingin menang, Tono pinjam uang ke tetangga. Lalu ke pinjol. Ternyata tidak menang-menang. Dan Tono terjerat hutang ke tetangga dan pinjol. Tono diteror, diancam, Tono takut. Akhirnya Tono nekat mencuri. Tapi Tono ketahuan warga. Tono hampir dipukuli warga. Untung ada Pak Ustadz yang menolong.
2: Hah? Oh Tuhan, Tono. Kenapa kamu jadi begitu? Padahal kamu ini anak baik loh, Nak.
3: Maafkan Tono, Bu. Tono melakukan itu karena untuk bayar uang sekolah. Gak tega kalau minta terus sama ibu. Lagian, tadinya kalau Tono menang mau bantu ekonomi keluarga supaya hidup kita tidak susah terus.
2: Tono, itu pelajaran buat kamu ya, Nak. Dan ambil hikmahnya. Kalau kita terlalu mengejar duniawi, ya begitu akibatnya. Lebih baik kita syukuri saja apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Tidak usah rakus dengan kekayaan itu. Itu semua tidak akan dibawa mati, Nak. Apa kamu tidak tahu? Di berita itu loh, orang-orang kaya yang hidupnya tidak tenang, bahkan masa umurnya habis di penjara. Mereka tidak bisa menikmati harta kekayaannya yang telah diraihnya dengan kerja keras, tapi salah jalan. Ton, ingat ya, segala perbuatan itu pasti ada balasannya dan akan kembali ke diri kita lagi. Jadi, mulai sekarang kamu berbuat baiklah, Nak, supaya mendapat balasan yang baik juga. Ya sudah, sekarang kamu istirahat sana.
3: Iya, Bu.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnictured. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

lagi bengong, ngapain nih ya? Cari kesibukan ah. Ngupil deh. Aduh, ada yang masih suka ngupil enggak sih? Mengupil mungkin bukan sesuatu yang akan kamu lakukan di depan umum ya, tapi ketika kamu merasakan sesuatu di dalam hidung, dorongan untuk menggali-gali terkadang nggak bisa dihindari gitu ya. Hanya saja kebiasaan mengupil ini ternyata punya dampak buruk. Jadi kalau menurut Kristen Kusumanu, dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan, mengupil ini bisa membuat kamu sakit. Karena mencoba mengambil kerak dalam hidung itu berpotensi menyebarkan virus dan kuman seperti pilek dan flu. Di samping itu, menurut sebuah studi pada Januari 2018 di European Respiratory Journal, mengupil juga bisa memindahkan bakteri jahat termasuk yang dapat menyebabkan pneumonia. Sementara menurut sebuah studi di Infection Control and Hospital Epidemiology, mengupil juga lebih mungkin membawa Staphylococcus aureus, bakteri yang menyebabkan infeksi staf. Mengupil dapat menyebabkan perpindahan partikel infeksius dari jari-jari yang kemudian dapat menemukan jalan ke mulut dan ke tubuh. Dan jika kuman penyebab penyakit ada di jari kamu sebelum kamu ngupil, kamu bisa menyebarkannya ke hidung dan menginfeksi diri kamu sendiri. Selain itu, jaringan di dalam hidung juga cukup halus ya kan. Jadi garukan yang terlalu agresif ini bisa menimbulkan potensi cedera, terutama jika itu terjadi secara teratur. Goresan atau trauma yang berulang ini dapat seiring waktu bahkan mulai mempengaruhi bentuk hidung kamu. Dr. Kusumano menekankan bahwa tidak ada manfaat mengupil selain perasaan puas yang intens dari mengeluarkan kotoran yang mengganggu di hidung kamu. Tapi yang harus diingat, lendir dan kotoran dalam hidung itu ada untuk menjebak kuman dan partikel dan melindungi lapisan hidung. Kalau rongga hidung dirasa kotor, ya bersihkan seperlunya dan sewajarnya aja ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut kepala desa. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Siapa nih yang hobinya tidur? Kali ini mendapatkan sedikit pembelaan ya, bahwa tidur lebih lama pada akhir pekan dapat membantu melindungi kesehatan mental remaja usia 16 hingga 24 tahun. Ini merupakan hasil penelitian dari University of Oregon dan State University of New York Upstate Medical University. Penelitian terbaru menunjukkan kebiasaan tersebut berkaitan dengan resiko depresi yang lebih rendah. Temuan studi itu menunjukkan individu yang mengganti waktu tidur pada akhir pekan memiliki resiko gejala depresi 41% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengejar

waktu tidur. Temuan tersebut dipublikasikan dalam Journal of Sleep Disorders dan menunjukkan kelompok usia 16 hingga 24 tahun yang mengganti waktu tidur di akhir pekan memiliki risiko gejala depresi yang lebih rendah. Dilansir dari Science Daily, penelitian mencatat banyak remaja mengalami kekurangan tidur pada hari sekolah akibat tuntutan akademik, aktivitas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, serta pekerjaan paruh waktu. Menurut psikolog Melinda Kisesman dari University of Oregon, tidur lebih lama di akhir pekan dapat membantu mengurangi risiko gejala depresi ketika kebutuhan tidur tidak terpenuhi pada hari sekolah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: greatness and some have greatness just upon them. Beberapa orang terlahir hebat, ada yang mencapai kebesaran, dan ada yang memiliki kebesaran tertuju pada mereka. William Shakespeare.
1: RRI.co.id

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah. rri.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Generasi Pro 2. Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Informasi pertama, gempa bumi kembali terjadi di Nusa Tenggara Timur NTT, kali ini dengan kekuatan magnitudo 5 skala Richter. Lokasi gempa berada di 75 km timur Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Senin 17 Agustus 2026 dini hari tadi. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa terjadi pada hari Senin pukul 00.26 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. BMKG mencatatkan bahwa pergerakan sesar naik menyebabkan guncangan kuat dan potensi tsunami, di mana gempa tersebut dirasakan dengan intensitas Three Modified Mercalli Intensity atau MMI di Kabupaten Manggarai. Kemudian informasi lainnya, PT PLN menyiagakan skema pengamanan kelistrikan berlapis untuk mendukung peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dukungan pasokan listrik andal disiapkan guna menjamin kelancaran seluruh rangkaian acara di Istana Kepresidenan Jakarta. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo meninjau langsung instalasi kelistrikan pada hari Minggu 16 Agustus 2026 di Jakarta, di mana pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat pendukung acara utama berfungsi optimal tanpa kendala teknis. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Semangat pagi di tanggal 17 Agustus 2026, teman Pro 2. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini ya, semarak kemerdekaan, perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Di mana buat teman-teman Pro 2 pastinya pagi hari ini sambil siap-siap untuk berangkat upacara bendera nih ya. Tentunya berjumpa barengan sama aku Nabila Negari di sesi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi-informasi update diawali hari ini ya teman Pro 2, untuk menemani kamu sambil sarapan. Jangan lupa sarapan gitu ya, biar nanti upacaranya kuat. Dan nanti teman Pro 2 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Nabila akan mengajak kamu untuk kita ikuti upacara di wilayah Alun-Alun Kota Madiun ya. Jadi kita bisa simak bersama. Dan untuk teman-teman Pro 2, pastikan kamu tetap stay tune di frekuensi 95,2 maupun di aplikasi RRI Digital. Karena pastinya di spesial 17 Agustus 2026 ini, agenda-agenda kita bakal seru ya teman Pro 2. Ada sesi Sepada, ada sesi santai siang, ada sesi sore ceria. Dan nanti sore pastinya juga akan ada kita siarkan silang upacara untuk penurunan bendera di Alun-Alun Kota Madiun juga. Dan nanti juga ada sesi jaga malam sepanjang hari ini sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Menjelang pukul 24 kita akan temenin kamu teman Pro 2. Stay tune.

0: Masih ingat dengan lagu ini?
1: Kupu-kupu yang lucu.
0: Kalau ini? Dan ini? Ketiga lagu tadi merupakan sebagian karya lagu anak Indonesia ciptaan Sarijah Niyung Sutipyo atau yang kita kenal dengan Ibu Sut. Sejak zaman penjajahan hingga saat ini, setiap syair yang Ibu Sut ciptakan turut mengedukasi dan membesarkan anak-anak Indonesia. Ibu Sut mulai mengubah dan menciptakan lagu anak-anak di latar belakangi kesulitan murid-muridnya memaknai lagu anak-anak berbahasa Belanda. Unsur keindahan alam, tumbuhan, dunia binatang, dan eksplorasi lingkungan lainnya menjadi ciri khas lagu karya Ibu Sut. Melalui Radio Nirom Jakarta, karya Ibu Sut pertama kali disiarkan di seluruh Nusantara periode 1927 hingga 1928. Ibu Sut menjadi orang pertama pencipta lagu anak-anak dalam bahasa Indonesia.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pradua, informasi yang ada pertama di mana Presiden Prabowo Subianto memimpin ziarah nasional dan renungan suci di TMP Nasional Utama Kalibata Minggu malam kemarin. Adapun upacara menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjelang 17 Agustus yang jatuh pada hari ini. Adapun rangkaian upacara dimulai sejak pukul 23.50 waktu Indonesia Barat dengan suasana khidmat di kawasan Makam Pahlawan. Presiden kemudian memimpin penghormatan untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan Indonesia. Dalam prosesi tersebut, Prabowo mengajak seluruh peserta mengenang pengorbanan para pahlawan bagi bangsa, di mana ajakan tersebut disampaikan sebelum seluruh peserta menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta. Suasana hening pun kemudian menyelimuti lokasi upacara ketika seluruh peserta memberikan penghormatan kepada para pahlawan, di mana momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan dan pengorbanan para pendahulu kita. Presiden juga melakukan peletakan karangan bunga sebagai simbol penghormatan kepada arwah para pahlawan, di mana prosesi dilanjutkan dengan penghormatan bersama dalam suasana khidmat menjelang hari kemerdekaan. Selain itu, teman Pro 2, upacara juga turut dihadiri oleh Wakil Presiden, pimpinan lembaga negara, serta jajaran menteri dan wakil menteri. Unsur TNI Polri, pimpinan lembaga pemerintah, keluarga pahlawan, dan undangan lainnya juga mengikuti rangkaian tersebut. Ziarah nasional dan renungan suci menjadi tradisi penting menjelang peringatan detik-detik proklamasi setiap 17 Agustus. Dan tradisi ini mengajak bangsa Indonesia untuk menjaga sekaligus melanjutkan warisan perjuangan para pahlawan. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih, kemarin banyak sekali teman-teman yang merayakan kalau istilahnya malam tirakatan gitu ya. Dan tentunya semangat kepahlawanan ini diharapkan bisa terus hidup melalui persatuan, gotong royong, serta pengabdian kepada bangsa nih teman Pro 2. Dan nilai-nilai ini sekaligus menjadi landasan untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata bagi kemajuan Indonesia saat ini.

0: Get out.
1: Widih, keren banget. Bisa keren gitu ya fotonya. Lebih cakep di foto.
2: Oh, itu kerjaan si AI.
1: Eh, itu efek videonya juga kece loh.
2: Itu juga buatan AI.
3: Much, much, much later.
1: Proyek kita udah beres berarti ya.
2: Aman, ada AI.
1: AI siapa sih? Cakep gak? Kenalin dong. Pinter banget dia, serba bisa, canggih.
2: AI alias AI, Artificial Intelligence, teknologi, jelas canggih lah. Kamu aja yang kudet, kurang update.
1: Wah, berarti semua tugas bisa beres sama si AI.
2: Jangankan cuma tugas kuliah, kerjaan manusia juga bisa dia kerjakan. Tapi jangan kalah pintar sama dia. Gimana-gimana, AI buatan manusia. Mau kerjaan kamu diambil sama robot? Mau dikalahin sama robot?
1: Waduh, jangan dong. Kalau aku nganggur, apa kata camer?
4: Yuk, segera download RRI Digital.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Teman Pro 2, untuk kamu warga yang mengikuti upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Magetan. Nah, ini perlu menyimak baik-baik gitu ya. Karena tidak hanya menyaksikan jalannya upacara aja, teman Pro 2. Nantinya, panitia juga menyiapkan ribuan porsi sarapan gratis melalui program Merdeka Sarapan. Lebih dari 2026 porsi makanan disiapkan untuk peserta upacara, tamu undangan, penonton, sampai dengan masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi. Adapun program tersebut melibatkan sedikitnya 17 pelaku UMKM dengan 8 pilihan menu makanan khas Indonesia. Terkait hal tersebut, Ketua Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Weli Kristanto mengatakan bahwa Merdeka Sarapan memang dirancang sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan yang melibatkan masyarakat serta pelaku usaha lokal. Menurut Weli, makanan yang disediakan pun tidak hanya untuk kelompok tertentu saja. Siapapun yang berada di lokasi upacara ini, teman Pro 2, bisa menikmati sarapan yang telah disiapkan oleh panitia, dan program ini juga sekaligus menjadi bentuk syukuran bersama dalam memperingati kemerdekaan dan didukung oleh sejumlah pelaku usaha, badan publik, dan pihak lain di Kabupaten Magetan. Rangkaian kegiatan HUT Republik Indonesia tahun ini memang diarahkan agar tidak hanya berupa acara seremonial aja, teman Pro 2, untuk wilayah Kabupaten Magetan, tapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dan berbagai kebijakan pun diambil, dan ini sekaligus menjadi bagian upaya menerjemahkan tema HUT ke-81 RI ya, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Jadi Merdeka Sarapan ini tuh menjadi salah satu bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha. Indonesia Raya. Sementara itu, Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, teman Pro 2. Dan dikatakan bahwa pemerintah daerah juga menyadari sejumlah pihak kebijakan selama pelaksanaan rangkaian kegiatan mungkin menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, beliau menyampaikan permohonan maaf atas kondisi tersebut dan diharapkan dengan berjalannya kegiatan ini tidak berhenti pada kemeriahan perayaan saja, tapi juga turut memperkuat kebersamaan masyarakat, semangat gotong royong, dan pastinya di sini juga untuk mewujudkan tema juga ya, teman Pro 2. Pastinya untuk mempererat persatuan. Dengan menyediakan lebih dari 2.000 porsi makanan, Merdeka Sarapan menjadi salah satu kegiatan yang mengubah perayaan kemerdekaan menjadi ruang pertemuan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Magetan.

Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

teman produa, sebelum nanti Nabila ajak kamu untuk kita gabung mengikuti upacara di wilayah alun-alun Kota Madiun. Silang nih ya teman produa, ada satu informasi untuk kamu. Masih dalam suasana perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia nih teman produa ya. Nah, dalam rangka tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, PT KAI Daup 7 Madiun menggandeng komunitas pecinta kereta api Rail Fans, yaitu Pecel Plus 63 Madiun dan siswa dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau PPI untuk bersama-sama menghias lokomotif KA Madiun Jaya atau disingkat Manja dengan nuansa merah putih nih teman produa ya. Nuansa merah putih di depo lokomotif Madiun. Nah, terkait hal tersebut, Tohari selaku manajer humas PT KAI Daup 7 Madiun menyebut bahwa kegiatan ini memang merupakan agenda tahunan yang sekaligus menjadi wadah untuk mendukung kegiatan positif bagi generasi muda agar semakin mencintai perkeretaapian nasional. Di sini juga dijelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas Pecel Plus 63 Madiun serta PPI, dan selama kegiatan berlangsung di area operasional depo, seluruh peserta tetap mematuhi standar keselamatan kerja dengan dilengkapi perlengkapan keselamatan seperti safety vest serta berada di bawah pengawasan langsung oleh petugas yang kompeten dari depo lokomotif. Melalui sinergi antara KAI dan komunitas pecinta kereta api ini, diharapkan kegiatan tersebut bisa menjadi sarana yang tepat bagi generasi muda nih teman produa. Apalagi bagi kamu pecinta kereta gitu ya, bisa menyalurkan kreativitas dan kecintaan terhadap dunia perkeretaapian. Lebih dari itu, kegiatan ini juga merefleksikan semangat nasionalisme para pejuang kemerdekaan dalam menjaga kedaulatan, persatuan, dan kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi, kalau misalnya kita lihat ya, tidak hanya jalanan saja, tetapi juga beberapa atribut bisa dihias ya di kendaraan dan macam-macam. Pokoknya bulan Agustus nuansanya merah putih gitu ya teman produa.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita ikuti silang upacara bendera merah putih di alun-alun kota Madiun ya, yang mana nantinya kita akan menyimak laporan dari reporter dari RRI Madiun yang ada di lapangan. So stay tune terus di frekuensi 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.
1: Dimanapun Anda berada, saat ini saya Eka Wulan bersama rekan saya Yusron Al-Fatah hadir langsung dari alun-alun kota Madiun, tempat di mana suasana penuh semangat nasionalisme mulai terasa dan juga merah putih berkibar begitu ya. Para peserta upacara juga telah bersiap dan seluruh rangkaian peringatan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia ini juga telah dipersiapkan dengan penuh khidmat begitu. Tepat pada hari ini, pendengar, kita memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia merdeka tentunya merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Tidak hanya mengingatkan kita pada perjuangan para pahlawan, pendengar, tetapi juga mengajak ya seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, kemudian juga memperkuat semangat gotong royong dan juga mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik bagi bangsa. Pendengar dari alun-alun Kota Madiun, kami sesaat lagi akan kami siarkan secara langsung jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tema untuk hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun ini, pendengar, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tentunya sebuah tema yang merefleksikan kemandirian bangsa Indonesia, kemudian juga pemerataan keadilan hak, serta mewujudkan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh rakyat. Dan saat ini, pendengar, pasukan pengibar bendera pusaka ya, paskibraka ini juga tengah bersiap di sisi sebelah utara alun-alun Kota Madiun. Sementara untuk peserta upacara seluruhnya sudah berada di tengah-tengah alun-alun Kota Madiun. Dan saat ini saya juga bersama dengan rekan saya Yusran Al-Fatah yang juga akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
2: Betul Eka dan juga pendengar, saat ini persiapan terus dilakukan. Seluruh pasukan sudah memasuki area alun-alun